sela-sela kakiku. Tersembunyilah kebenaran di sela-sela jari kakiku. Orang mengulangi kursi terang, melingkari setiap hari kalender sebagai asyura.